0: kwanga chance waka otisona kirwanda junior batebanga obwanche ni kubura sibinyoro no mwenge tena tebana ni bintu biko kiana na etako na kobeke minonki bantu batebenga kiti atoyo tokore ngombe ke konyore morito na neto na neto na nemuchigo nyore within 2-3 years kero mundu na bwa demori
1: wajaga
0: ayo nyokana ngachembe tokanye baka kasa ngapi ali rolitika monja akere tebono cha akere wa